Ki tentu wan to sa artli girwai haga program girwai ro extension tia girwai kuda yo usnyaun ngaco yang ke kong indra julai irwai di utik kemit aja me wen tirwai ba archi hajar ngo ta dekin tu girwai de bengi por pungkut gini ke program girwai ro extension tia ke program kud ban spin ke station yang ke akash wani juai heni por ulanis cukup di ban ke program kata tok ke program kisur yudem ta mentu ke step Naga station yang ke Akashwani Jwai Upan siang cipi yagi Artli kisur yudem Iwi isur yudem Na u Ma kune bahami pede Isur yudem Wada E bertuj ukan day Nagala day Isur yudem Iwaw cok Daga cukup dia Penbut isur yudem Iwa ar harut tepai Na u ma Kun mo cua Lengdok Iwaw yaw senyaw Waw put ui Daga ramengken

Dei tentu suruh tem de biang ipor bungkut ini ga program ini por u pensiawan ispi ya ga program ki rawai pareng. U sedang ini ke program de u pensiawan ispi na ki katukat ni teli ki rawai pareng na ki nong rawai bapair bapair hei tok wagi rawai country music. Irwai na u Kenny Rogers, irwai beri ibu tuju Lizil, irwai Rhinestone Cowboy na u Glenn Campbell, u pensiawan ispi ya irwai na ki Dancils, irwai beri ibu tuju Addicted. Dah cuba usnya kini kerwai. Tentang cuba kejap. Dan ini pentip IBM kami.

kali ham je janse irwai bde between 9 tere the block nang abriora sen pen kon mo biang ipi bai por pra je dawi petani buka akashwani dalhi yo snya kubar ktin hindi da pun bod kubar ktin pereng hai por pra khasan minit kat bai por pra stani petani ni buka akashwani silong hai bo yo snya kubar ktin pereng ko wa chi pa minit ko wan ji in registration yang akashwani silong dawi chambiangi buka akashwani jwai hai por pra so pa minit hai bo pen sia wan ji pi ki program ki udang sa mentu step dengan station yang i the block ham bukhang radio yang pi tan yap lang ini kubar.

Sejujurnya so, yang saya bahagia pergi blog nong up radio cik program kita sedang sah menunggu step dengan station kiong I hadian udah harusnya ia kentuk kebor kau pandang ke Delhi station hektian indi hektian bareng depan buat wanzer kentuk kebor kita yang miskin hektian bareng tapi ni por nunggu station yang ke akash wanijway upun siapa nisbi ya ke program kiruai kasih upun siapa nisbi ya kiri dari kiruai nubak Benedict Salehi irway beri petunjuk balai kumni kor kejeng I pun buat irway beri jengai Nalajing.

Sejisin penkan mui pigi pelok nak up jo kini tak ke program kirwai jentia hajit yang pigi pelok nak up the year phone jeng ni ke station yang I hau number lot lin rusan r r r d r san san yau jit pi kirwai ki kuap up kam jo le u penap sinyal ba ya ki lok jor ke meja siak yang pi tai ni por kat udang yang ye phone pigi pelok u pen sinyal biang ke pi sai wirwai no ma ting boy tma irwai di utu u lakup ciliang

0: Ubangi ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong natan ma, mto yong pi. Hapun dun na pi ban tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa imesin o. Ubamba yo. Tang wa bang ikte nem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko di kia upura. Penduna ikleng. Iblo uchini. Na yung usdang i chari tu yong i. Yo kwa jukia emendre.

0: Yo bangi ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong natan mam to yong pi. Happen to na pi ban tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa I mesin o. Ubamba yo. Tang wo bangi ktien per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko di kia upura. Penduna I kleng. Iblo wo chini. Na yung sedang I chad itu yong I. Yo kwa ju kia men red men kui.
2: Nei pa upat ba. Daka Commissionerate of Food Safety Mikalia. Shillong.
3: Tepelok hagan ni ke poru nang yai potensio ia hagan ni ke program kirwai folk song hektin jaintia hagwo yai potenyi dagwo open up EP sayaki artli kirwai kiwa snyausuk kirwai wadorwai naga co yong ma chalan ki seri irwai nengkong wye pertuju isap penbot serwai iwa ar ipure iputi.

0: Akashwadi at 90.
1: Teperlu hakanika meet yang kanika singi, hakau sedangi hakanika program kirwai jantia giwaya to, hakajukat ni, emi open tem jepi yaki artli kirwai, kiwa senyausuk irwai nengkong wapertuin, bayi mariang, penbot, seirwai, waar, hawajur imaya. Wadarwai negaco yang umanita jan syadab manar.

Tapi perlu kita tahu ki arti liki ruai, wadah ruai nega cua yang ma ni tajan syadap mana ruai ki perlu ki arti liki ruai ki ia bertuju bay mariang way hawa jor imaya. Uptanya ya kanika program ki ruai jentia ki waya tahu haga juga ni haga open temi api siaki arti liki ruai ki udah ruai nega cua yang uma jenom ki toy. Iruai nengkong ia bertuju jing im nong rep. Penbot cerwai waar seim imaya.

Ataupun Lokda gitu. Ataupun Lokda gitu ki artli ki jing ruai wadur ruai numa hami don hi shila dapua jo pun kun ya kani ke program ki ruai jaintia ki wiyato haka juk katni taipo lak da jandap I praso hosan haka waw penyesok no I waka Akashwani Delhi ne bintaga kubor hektin hindi hepor kende wajewan. Uye so I waka Akashwani ne bintaga kubor hektin English hepor kende khatsanwan. Uye so I waka Akashwani Delhi ne bintaga spotlight. Uye chemani waganiga station kiyong I hepor kende le paminit hago yoni yaki program kirwai jaintia ki uye to waka juk. Ni kata do ini por kan ni to kakak syuan ni juai.

Tegi long na ap radio pan map na PWM na gajing tun. Hagani ke por upun temi gigi jo ki jing ruai no ma David Tawanan rai irwai we e pertuj u sa na mirwai nengkong penbuat sirwai iwa ar chijing em.

Tau perlu dah gitu ki artali ki ruai wada ruai naga cok yang ma pen scam em lalu irwai wai pertuju da pen scam maki wai ruai kado iwa pertuju ilek cahad poe cokut yang ni ke program ki ruai naki jai ni ki ruai jaintia ki wai to hakajuk kan ni teka tun poe sekebi tuan ke program naga ni ke station yang ika akash wani juai kata to ko yoi wau pentem yapi ya ki ruai western music leni ki ruai pareng tehaga ni ke por hachwa wau pentem yapi ya ki ni ki ruai pareng leni ki wangki ki western music senyabaha ab ya ki ni ki jingpimpena wa emkam.